Be style brother. Rindu boleh kembali jangan. Biar sakit sekali, jangan sakit berkali-kali.